Aku cale cibu lebut ta ayah kamu mana lagi tu kalau deng pitul kau di makhumun nak kait kamu tu mana kalau deng nak kain pekso deng cale kail gani cak nak kail kalau ni pil gani imkut ta ahangirat tama aku tu kail gani ta cak nak ngan kaper ni luki kasar luki ngayu mana luki umsuak luki ngayu mana luki cale upigar luki cale ngayu mana luki tama aku tu kan waktu kat ngan alita aku tu pisu tu kacibu lembah cale lini kan otak aku tama aku tu kuih pangit Cakapan kepada uniluki, baik kacagat nun ulakan wih tersekunada kan utak kikut syaitan untuk mawat wakfar nun ayah kerudun tawani kenet nukcer kerudun kas cikut taya kamu do ciku ayah kan alingan kuda tawan doin kuda kutu kuda wang kuda kami gak kanda.